0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Teh jus.
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan kita tunjung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh.

Kembali lagi di Radio Sokolait 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jombang. Kebakaran melanda sebuah tempat usaha berupa pabrik serbuk milik CV Anugrah Mihatami di Desa Rojo Slamet, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026. Insiden tersebut menghanguskan bangunan pabrik berukuran sekitar 17 x 18 meter dan sempat membuat warga sekitar khawatir lantaran kobaran api terlihat cukup besar sejak pagi hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 6.05 waktu Indonesia Barat. Saat itu, seorang pengendara sepeda motor yang melintas di sekitar lokasi melihat api telah membesar dan membakar bangunan pabrik serbuk tersebut. Mengetahui kondisi itu, warga segera melaporkan kejadian itu kepada petugas pemadam kebakaran karena dikhawatirkan api akan merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Menerima laporan tersebut, pos damkar Ngoro langsung melakukan koordinasi dan mengarahkan personel beserta armada pemadam ke lokasi kejadian. Petugas bergerak cepat untuk mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas dan menyebabkan kerugian yang besar. Sesampainya di lokasi, tim pemadam kebakaran segera melakukan upaya pemadaman secara intensif. Selain pemadaman api, petugas juga melakukan pembasahan pada jumlah titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran kembali. Proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Material serbuk yang mudah terbakar dan menghasilkan panas tinggi menjadi salah satu tantangan dalam operasi penanganan kebakaran tersebut. Berkat kerja keras petugas yang didukung dengan berbagai unsur terkait, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya. Keberhasilan operasi pemadaman tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak yang terlibat. Sejumlah unsur yang ikut membantu diantaranya Pos Damkar Ngoro, Pos Damkar Mojagung, Pos Damkar Jombang, Pusdalops PB, BPBD Kabupaten Jombang, Agen Bencana Provinsi Jawa Timur, Polsek Mojowarno, Koramil Mojowarno, perangkat desa setempat, Relawan Semar, Gatana, PLN, serta masyarakat sekitar. Dalam operasi tersebut, petugas mengerahkan 2 unit fire pumper truk, 1 unit supply truk, serta berbagai alat pendukung pemadam lainnya. Respon cepat dan koordinasi yang baik membuat api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bangunan maupun area lain di sekitar lokasi kejadian. Hingga proses penanganan berakhir, lokasi kebakaran dipastikan dalam kondisi aman. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran dan nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih belum diinformasikan lebih lanjut.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perserahasiane
1: karo Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi spesial wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Stop, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Sanggulangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok,
1: pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sunirman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Kopi apa tau iki yuk? Kok rasanya kecut terasin ini iki?
8: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh podo karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne ya podo karo kopi luwak.
7: Spesial opo? Lho kok kaya ngene? Emange kopi opo to yo
8: iki? Iki jenenge kopi jago.
7: Heh, kopi jago. Piye kuwi gawe ne yo?
8: Podo dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane bitik jago. Barang wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
7: Omu bet yo srike. Kuwi jenenge telek bitik jago, cucu kopi jago.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Daisy Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joseph Herman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya?
3: Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Kulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, kembali lagi di Radio Sumbang 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Tuban. Seorang perempuan berinisial W, berusia 25 tahun, merupakan warga desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, diamankan aparat kepolisian setelah aksinya berpakaian layaknya kuntilanak meresahkan warga desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu. Perempuan tersebut diamankan oleh jajaran Polsek Jenu setelah sejumlah warga melaporkan keberadaannya yang kerap muncul pada malam hari di kawasan dusun Ngir Sapi hingga menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan. Kasih Humas Polres Tuban, Ibtu Siswanto, membenarkan adanya perempuan yang mengenakan pakaian serba putih dengan desain wajah merupai kuntilanak yang membuat warga resah. Berdasarkan hasil pemeriksaan W, diketahui telah beberapa bulan tinggal bersama seorang warga bernama Kandar berusia 50 tahun yang tinggal di dusun Gir Sapi, desa Sugiwaras. Dalam kesehariannya, Kandar bekerja membantu menjaga area parkir di Pantai Cemara. Polisi juga berkoordinasi dengan dinas sosial terkait kondisi perempuan tersebut. Dari informasi yang diperoleh, W diketahui beberapa kali diserahkan ke dinas sosial karena tindakan yang dianggap meresahkan masyarakat. Menurut Siswanto, perempuan tersebut sebelumnya pernah terlibat dalam aktivitas meminta-minta, mengganggu ketertiban umum, hingga melakukan perbuatan yang dianggap tidak pantas di ruang publik. Meski telah beberapa kali mendapatkan pembinaan dan peringatan, W disebut masih mengulangi perilaku yang sama, termasuk berpenampilan menyerupai kuntilanak yang diduga hanya dilakukan untuk iseng dan bukan bermotif kriminal. W diketahui sering terlihat berada di simpang 4 perumahan Grand Harmony, Dusun Gir Sapi, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu. Kemunculannya yang mendadak pada malam hari membuat banyak pengendara terkejut. Sejumlah warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa. Bahkan video dan foto terkait aksinya sempat beredar luas di media sosial hingga menjadi viral. Polisi menegaskan bahwa pengamanan terhadap W juga merupakan langkah antisipatif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut dilakukan menyusul maraknya fenomena teror pocong dan sosok menyeramkan lainnya yang belakangan viral di berbagai daerah melalui media sosial. Selain itu, menindaklanjuti laporan masyarakat, tindakan tersebut dilakukan guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap aman dan kondusif. Polisi menyebut seluruh rangkaian kegiatan penanganan kasus tersebut selesai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam kondisi aman dan terkendali.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wangi luxurious banget.
0: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, eh kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wangi luxurious banget.
0: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dan janganlah sebagian dari kami

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain kemerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang mau lifestyle. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Baik, kembali lagi di Radio Songgolaga 99,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Peristiwa kebakaran sepeda motor menggegerkan warga di perumahan Gresik Kota Baru atau GKB Jalan Taman Enggano 48 pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio milik Faizal Fahri Nugraha terbakar setelah sebelumnya mengalami mogok saat digunakan untuk mengantar pesanan. Faizal menjelaskan saat melakukan pengantaran pesanan menuju Jalan Taman Enggano, kendaraannya tiba-tiba mogok di depan kawasan gacoan GKB. Setelah pesanan selesai diantar, Faiza kembali mencoba menyalakan sepeda motornya. Saat itu api tiba-tiba muncul dari bagian karburator dan langsung memicu kepanikan. Beruntung, Faiza segera berupaya memadamkan api secara mandiri. Kobaran api berhasil dikendalikan selama sekitar 10 menit sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Warga sekitar Nisa menyaksikan kejadian dan langsung melaporkan insiden melalui layanan darurat 112. Kemudian setibanya di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan tidak ada titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan. Kondisi dinyatakan aman dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Suyono mengingatkan kepada pengendara motor untuk rutin melakukan perawatan kendaraan guna mengantisipasi risiko korsleting atau kebakaran akibat gangguan teknis pada mesin. Bagi mitra Songgolangit yang ingin membagikan kabar berupa informasi arus lalu lintas, informasi cuaca, atau juga informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja.

0: Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: keluar, kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: Rio coklat Belgianya meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: The mood feels good.
1: Choco Drink
2: My mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wingsworth.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Heh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya Sik bingung aku Mbak. Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
4: Iya toh, maksud toh Mbak.
3: Iya toh. Lakai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
4: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?

Saudara, sungguh lagi itu saya sudah berjumpa kita di program Geraha Warta Pagi bersama saya Sabta Kasyiful. Dan akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembelangit, pukul

0: dan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anaknya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Ih, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang nggih.
2: Oh, jaring sakit, sedoh semaun mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, pun cepet tekan omahku ya, ya.
2: Boten sakit mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yura tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka,
4: apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus. Ah, seger.
6: Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan kita untung terus ini.
6: Makanya tijus bang.
3: Tijus. Ah, seger.
6: Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan kita untung terus ini.

0: 92.2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit. Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta siang ya, kali ini di edisi Minggu 31 Mei 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811 3555992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya, kami ucapkan selamat siang ya. Untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat siang ya. Selamat hari Minggu tentunya, di akhir bulan ya, akhir bulan banget ini. Di double tanggal merah ya Mitra Songgolangit, hari ini Minggu ya, bertepatan pula dengan Hari Raya Waisak untuk saudara-saudara kita umat Buddha ya. Jadi sebelumnya kami segenap kru Radio Songgolangit FM Ponorogo ya mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata ya, yakni semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya ya. Jadi selamat Hari Raya Trisuci Waisak ya, semoga cahaya kebijaksanaan Sang Buddha menerangi hati dan pikiran kita semua, membimbing kita untuk senantiasa hidup dalam kebaikan, kedamaian dan kasih sayang terhadap sesama makhluk ya. Semoga berkah Waisak membawa kedamaian, kebahagiaan dan kemajuan spiritual dalam hidup kita semuanya ya. Selamat Hari Raya Waisak untuk saudara-saudara kita umat Buddha ya, juga untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Radio Songgolangit.

0: Di siang hari ini Terasa Ngelangit ya, melanjutkan dari Sabta tadi yang sudah sejak pagi tadi menemani ruang dengar Anda dari pukul 6 ya. Kini saatnya saya Yogi Jastu akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang dengan menghadirkan bermacam-macam info-info terkini ya, terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Di siang hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya, di siang hari ini untuk perkembangan arus lalu lintas ya, so rame-rame lancar ya Mitra Songo Langit ya, karena long weekend banget ini ya, sejak hari Selasa bahkan ya, sejak malam takbiran sampai hari ini tuh full padat sekali acara-acara di berbagai kota ya, dengan berbagai stand-stand, pesta-pesta ya yang dirayakan di kalangan sendiri, bisa kalangan di berbagai wilayah juga sama Mitra Songo Langit ya. Selain itu di beberapa titik di wilayah Ponorogo beberapa hari terakhir banyak sekali terkait pengaspalan ya. Kalau kemarin atau semalam ini pengaspalan di Jalan Ki Ageng Kutu ya, di perempatan Jeruk Sing ke arah selatan Mitra Songo Langit ya, ini ada pengaspalan yang di situ yang sudah banyak disinggung oleh teman-teman netizen ya, karena di sana kalau lewat Jalan Ki Ageng Kutu itu pasti geronjal-geronjal, jalannya nggak rata seperti itu ya. Kemarin sore ini sudah mulai diaspal ya, semoga dicicil banyak titik-titik yang diaspal, jalannya diperbaiki Mitra Songo Langit ya, untuk kemudahan kita dalam berkendara dan juga keselamatan kita ya. Dan mungkin di antara Anda saat ini sedang menikmati suasana libur ya, hari Minggu ya, hari Raya Waisak bersama keluarga, teman ataupun orang-orang terkasih ya. Selamat siang. Ada juga yang tengah dalam perjalanan mendengarkan Radio Songo Langit FM Ponorogo dalam perjalanan menuju tempat-tempat wisata ya, yang saat ini OTW-OTW ke tempat wisata. Selamat siang, hati-hati di jalan. Anda bisa nginfo-nginfo ya, daerah mana saja ini yang mengalami kepadatan arus lalu lintas ya, karena hari ini adalah hari Minggu ya Mitra Songo Langit, dan besok pun juga sama, tanggal merah ya. Lagi-lagi diawali bulan, awal bulan dengan tanggal merah ya. Di bulan Mei ini juga sama ya, dulu diawali tanggal merah hari Jumat, ini besok tanggal 1, ini ada hari lahir Pancasila Mitra Songo Langit ya, 1 Juni 2026 juga tanggal merah tentunya ya. Buat teman-teman yang saat ini tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang saat ini baru pulang olahraga mungkin ya, CFD-an, atau ada lingkungan, kegiatan-kegiatan di lingkungan-lingkungan ya, selamat siang juga ya. Waktunya istirahat mungkin, agak siang-siangan dikit, siang-siang sore cari kopi ya, cari hiburan, cari wisata di tempat-tempat wisata mungkin ya, punya planning seperti itu, juga hati-hati di jalan. Dan juga yang baru bangun setelah nonton Liga Champions ya, ini adalah pertandingan terakhir versi di kejuaraan antar klub ya Mitra Songo Langit sebelum kita menatap Piala Dunia ya. Jadi dini hari tadi atau kemarin malam lah tepatnya ya, jam 11 itu ada pertandingan final Liga Champions ya 2026 antara Arsenal dan juga Paris Saint-Germain. Pertandingan berjalan ya enggak seimbang ya Mitra Songo Langit, harus jujur bahwa sempat unggul 1-0 melalui Kai Havertz ya pada menit ke-6. Arsenal ini langsung dibombardir ya istilahnya seperti itu oleh Paris Saint-Germain yang terkenal dengan penguasaan bola yang sangat tinggi ya, pressing yang sangat bagus sekali ya, dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui penalti Ousmane Dembélé ya di babak kedua setelah Kvicha Kvaratskhelia ya dijatuhkan oleh Mosquera Mitra Songo Langit ya. Pertandingan berjalan dilanjutkan adu penalti ya, dua penendang Arsenal gagal menjalankan tugasnya, ada Eze, King Eze yang tendangannya melenceng ya ke samping kanan gawang Safonov, dan juga Gabriel Mahrez yang tendangannya melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Lalu satu penendang Paris Saint-Germain gagal, ada Nuno Mendes Mitra Songo Langit. Dengan hasil ini Paris Saint-Germain berhasil mempertahankan gelar ya setelah musim lalu mengalahkan Inter Milan 5-0. Ini Paris Saint-Germain mempertahankan gelarnya melalui adu penalti ya, menang melawan Arsenal. Dan tentunya ini menjadi gelar kedua bagi Paris Saint-Germain, dan Arsenal harus menunda lagi untuk mendapatkan trofi si kuping besar setelah berbagai final ya lalu ya, tahun 2006 kala itu kalah lawan Barcelona ya, walaupun sempat unggul lebih dulu melalui Sol Campbell waktu itu ya, dan akhirnya kalah dari Barcelona melalui gol Samuel Eto'o dan Giuliano Belletti ya. Kini harus menelan kekalahan lagi ya, dan harus mengubur mimpinya untuk mendapatkan trofi si kuping besar untuk kali pertama seperti itu ya. Tetap semangat untuk fans Arsenal walaupun agak sebel-sebel menjalani hari. Soalnya harus tetap semangat ya mendukung tim favorit kita ya. Dan kini harus menatap Piala Dunia lagi ya. Piala Dunia sudah di depan mata di bulan Juni ini, Mitra Songle sudah akan digelar ya. Jam-jam pertandingan di Amerika Serikat dan juga di Meksiko ini mungkin bisa dibilang bersahabat ya, bisa bilang bersahabat, bisa juga tidak ya, karena pertandingan penyisihan babak fase grup ini di pukul 2 malam, pukul 2 dini hari, pukul 5 dini hari, pukul 5 subuh, pukul 8 pagi, dan satu pertandingan di pukul 10 atau pukul 11 malam ya. Itu silakan dicocok-cocokkan jadwal-jadwalnya untuk menyaksikan tim idola Anda di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat dan juga di Meksiko ya. Ada di pukul 2 dini hari, pukul 5 subuh, pukul 8 pagi, dan juga pukul 10 malam ya, dipersiapkan tentunya ya. Itu Mitra Songgolang, opening yang sangat luar biasa dari saya ya. Yogi Jaya sudah akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang ya. Jadi monggo teman-teman yang ikut nimbrung berbagi informasi, kami tunggu di 0811-3555-992.
1: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

Natural Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifon Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau tadi ada Mas Rio ya, selamat siang, yang tadi ini Mas Ki golek kopi katanya ya di seputaran Jalan Suhat Soekarno Hatta ya. Ini mantau keadaan Jalan Suhat, terpantau siang hari ini panas pol katanya ya. Sepanas fans Arsenal yang sebel katanya. Tidak boleh gitu ya, tidak boleh menghina ya. Tapi kalau ngetrol enggak apa-apa ya. Selamat siang dan selamat ngopi menikmati hari Minggu ya untuk teman-teman yang ada di sana. Lalu juga ada Mbak Putri, selamat siang, yang tadi OTW ke Madiun, ini mengabarkan sepanjang jalur Ponorogo Madiun. Ini waduh menyala katanya ya. Ini mantau Mas kalau karo ngerungok siaran di dalam mobil ya menuju ke Madiun, terpantau panas menyala katanya ya. Request lagu Mas, Aku Naif Buta Hati ya, selanjutnya untuk seluruh pendengar radio Songolangit dimanapun berada ya. Terima kasih sudah bergabung ya Mbak Putri. Lalu juga ada Mas Denny ya, selamat siang Mas Yogi, selamat siang ya. Spill tipis-tipis skor bola ya, tadi udah ini Mas Denny ya. Request Andra in the Backbone Hitamku ya, baru saja udah diputer. Ini nyepil Arsenal ya, niatnya Mas Denny mau ngetrol ya ini. Ya, Arsenal harus gigit jari lagi ya Mas Denny ya. Ini saya sebagai pandit sepak bola ya, yang lebih keren daripada Coach Justin. Ini harus gigit jari ya. Jadi kemarin itu banyak sekali menggelar nobar ya Mitra Songlai, karena memang jamnya nggak terlalu larut ya pas hari Minggu, karena memang Liga Champions didesain untuk digelar pada malam Minggu ya Mitra Songlai, agar bersahabat jamnya di Asia ya, pasar Asia seperti itu ya. Karena kemarin Anda melihat banyak turun minum atau time out ya pada menit ke 25 atau 20-an itu. Pemain kedua tim udah harus time out, itu memang di sana memang siang hari Mitra Songolangit atau sore ya, agar di pasar Asia itu tidak terlalu larut atau tidak terlalu malam ya, memang didesain seperti itu. Nah, dan seperti itulah hasilnya ya, seperti sama kita tahu banyak sekali karena stok daging kurbannya masih utuh ya, masih sisa. Ini dibakar-bakar sambil nonton final Liga Champions ya. Ada juga teman-teman yang nonton di rumah teman ya, ada juga di warung-warung, angkringan, kedai, dimanapun nonton Champions ya semalam ini, karena ini adalah pertandingan terakhir di antar klub ya Mitra Songolangit sebelum kita menatap Piala Dunia 2026 ya, yang digelar di Amerika Serikat dan juga di Meksiko serta di Kanada ya. Mitra Songolangit ya. Dan juga buat teman-teman yang di siang hari ini punya planning untuk jalan-jalan, selamat siang ya, hati-hati di jalan. Ada juga yang saat ini mungkin tetap lanjut beraktivitas ya, apa itu tanggal merah ya, enggak urusan ya, pokoknya lanjut kerja. Ya, selamat siang dan hati-hati ya, jaga kesehatan selalu, karena jam-jam seperti ini jam-jam isoma. Kita dulu sering ya, isoma. Jam-jam istirahat, selamat makan ya Mitra Songolangit, selamat beristirahat siang. Selamat ngapain aja ya, buat teman-teman yang mau request lagu, kirim-kirim salam juga bisa ya di 08113555992.
1: Radio Songolangit.

0: 放过你飞机。Mitra Sungguhlangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguhlangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguhlangit.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sungguhlangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Wis, wis jan. Tanggung jos tenan top margo.
1: Ora apa to Pak Nu, kok jajus-jajus
0: iki lho. Atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene iki tanduranku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Sakdurung durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya cuma lihat ini?
0: Iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakan isat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti mas setahun lah sing bisa ngini kiyomong kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta
0: jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wacane dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: Bapak kilo
0: pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Sakit Kapundut, datang toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wes, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Maka sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, silakan iki.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit.

0: kali ini di pukul 12 ya, lebih 4 menit. Dan masih bersama saya Yogi Jayastu yang kali ini tidak sendirian, ditemani rekan di Gatekeeper ada Intan ya, yang akan merangkum berbagai informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau ada informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811-3555-992. Mitra Sengelangi, tim URC Satreskrim Polres Ponorogo berhasil membekuk dua pelaku pencurian kendaraan bermotor. Ini curahan mor lintas kota ya. Dalam penangkapan ini petugas berhasil mengungkap 8 TKP ya, serta mengamankan 5 unit sepeda motor curian. Kedua pelaku yang sudah lama menjadi target operasi ini dikenal lihai dalam melancarkan aksinya di berbagai wilayah. Mereka menyasar sepeda motor yang terparkir di tempat sepi atau tanpa kunci ganda, lalu membawa kabur dengan hitungan detik menggunakan kunci letter T. Penangkapan berawal dari laporan warga yang kehilangan motornya di baru-baru ini. Mereka berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan intensif di lapangan, petugas akhirnya berhasil menemukan keberadaan para pelaku dan menangkap pelaku tanpa perlawanan. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti 5 unit motor curian sudah diamankan di Mapolres Ponorogo. Polisi masih terus melakukan pengembangan kasus ini karena diduga kuat masih ada jaringan penadah lain yang terlibat dalam aksi kejahatan lintas kota tersebut.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke Gatekeeper, ada Intan dengan informasinya. Silakan Intan.
2: Baik, Mitra Sama Langit, berita kita kali ini datang dari Ngawi. Kejaksaan Negeri Ngawi, Jawa Timur, naikkan penanganan.

menemukan dugaan korupsi pengangkutan kayu di internal Perum Perhutani, KPH Ngawi ke tahap penyidikan. Tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor tempat penimbunan kayu di Bandarjo, Desa Banjarbagi, Kecamatan Pitu, dan menyita sejumlah dokumen penting serta 4 alat berat, yakni 2 forklift dan 2 ekskavator capit yang diduga menjadi terkait perkara. Dokumen yang disita akan dipakai untuk pemeriksaan lanjutan sebagai bagian pendalaman perkara. Sementara penyidik masih mengumpulkan bukti dan mendalami keterangan sejumlah pihak. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Penanganan perkara mengacu pada pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 606 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum tahun 2023 mengenai tindak pidana korupsi sektoral.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolife Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolife adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolife terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps, hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mempertepat promo sekian, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian, toh.
2: Iya, enak, baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesok ini?
2: Sesok ini sesok waya ujiannya biologi ya?
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya sesok ini waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau ayo.
1: Iki anu ya? Ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini foto. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Oh,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clothing Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan nyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Dampak
5: Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kulner Shazahira, mouse pilih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol hijab oud dan glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glucosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifold Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifold Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Manified. Parfum apa sih?
3: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Sparkling Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Manified. Parfum apa sih?
3: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: masih di Gerhawarta Radio Sonolangit dan Mitra Sonolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555992. Mitra Sonolangit, informasi selanjutnya yakni kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan bus terjadi di Ring Road Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo ya, Kota Madiun. Kemarin pada pukul 5:30 pagi, yakni peristiwa ini mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Maulana Bagas Prasetyo, 23 tahun, warga Desa Purwodadi, Kecamatan Barat Magetan. Korban mengalami patah tulang rusuk dan luka lecet pada bagian perut akibat benturan keras saat terjadi kecelakaan. Kaselantas Polres Madiun Kota KP Nanang Cahyono mengatakan bahwa kecelakaan bermula ketika korban mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi AE6861 HT dari arah selatan ke utara. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, pengendara sepeda motor diduga kurang konsentrasi saat berkendara. Ya. Korban kemudian berpindah jalur secara tiba-tiba tanpa menyalakan lampu sein. Pada saat yang sama, ini melaju bus Hino Harapan Jaya yang digunakan oleh Doni Irawan ya, melaju searah tepat di belakang sepeda motor. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengemudi bus tidak dapat melakukan upaya menghindar sehingga terjadilah kecelakaan ya. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP. Petugas yang datang ke lokasi segera melakukan evakuasi terhadap korban dan membawa jenazah ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk penanganan lebih lanjut.
1: Radio Sonolangit, informasi dan solusi.
0: Dan masih ditemani rekan di Gatekeeper ya, Mitra Sonolangit, ada Intan yang nampaknya juga sudah siap dengan informasinya. Silakan Intan.
2: Baik, Mitra Sonolangit, berita kita kali ini berpindah ke Ponorogo. Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wismusudibyo, minta semua jajaran aktif memantau dan mendampingi sektor pertanian dan peternakan di desa agar ketahanan pangan tetap terjaga dan mendukung swasembada. Di Polsek Tolong, Babin Kamtipmas Penggerak Ketahanan Pangan, yakni Aibtu Junari, datang langsung ke kandang sapi warga di Dusun Kerajaan, Desa Plunturan. Dia memberi semangat, saran, dan nasihat soal kebersihan kandang, pola makan ternak, dan pengecekan kesehatan hewan, supaya usaha peternakan sapi bisa berkembang dan membantu perekonomian keluarga. Warga menyambut baik kehadiran polisi yang tak cuma menjaga keamanan, tetapi juga membantu memberdayakan masyarakat. Program pangan bergizi ini dinilai cocok untuk desa-desa berpotensi seperti Desa Serak, sehingga kerja bareng aparat dan warga diharapkan makin memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

0: Angkuranglipedia. Mitra Sanggulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit FM.
1: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
2: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper, kidul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: 99.2 Radio Sumberwanya Kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di Geraha Warta Mitra Songgo Langit ya. Di kali ini pukul 13.42 menit ya, di siang hari ini teman-teman istirahat siang Anda. Mungkin di hari ini Anda punya planning untuk jalan-jalan bersama keluarga ya, jalan-jalan bersama orang-orang terkasih, teman ya, ataupun kolega ya. Karena di hari ini adalah hari Minggu ya. Hari Minggu besok juga terpantau masih tanggal merah ya. Jadi Yogi sambil ngelirik-lirik kalender, sambil ngelirik-lirik kalender ya, di hari esok ini tanggal 1 berganti bulan, ini sudah diawali, disambut dengan hari lahir Pancasila Mitra Songgo Langit ya, di 1 Juni. Atau Juni ini bisa disebut dengan bulan Bung Karno ya Mitra Songgo Langit, karena di situ ada ulang tahun Bapak Proklamator kita yang pertama ya, Insinyur Soekarno. Dan kami harapkan Mitra Songgo Langit ya, di bulan Juni nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, bisa menjadi pribadi yang berbeda, menjadi seorang yang baru ya. Resolusi-resolusi yang sudah kita ikrarkan, kita janjikan di awal tahun, sedikit demi sedikit ayo kita mulai urus ya, kita mulai proses agar bisa berprogres seperti itu ya. Jangan sampai setiap tahun kita menjanjikan resolusi-resolusi tapi selalu kita ingkari, istilahnya seperti itu ya. Jadi ayo yang belum ngapa-ngapain di bulan atau di tahun 2026 ini, sedikit lah ya kita bergerak move on Mitra Songgo Langit ya, dengan cara satu langkah ke depan, satu langkah ke arah yang lebih baik, itu lebih baik tentunya ya, daripada gak ngapa-ngapain. Jadi konstelasi kesemestaan kita akan berubah kalau kita mau melangkah Mitra Songgo Langit. Jadi kalau kita stuck di situ saja, kita lama-lama akan tergilas oleh zaman itu sendiri, karena waktu terus berlalu tanpa menengok ke belakang. Jadi kalau kita rebahan aja ya, kalau kita nunggu yang gak pasti, kita gak ngapa-ngapain, kita akan sangat tertinggal oleh orang lain Mitra Songgo Langit ya. Dan tentunya ada pembelaan dari orang-orang yang kolot, orang-orang bebal yang gak mau ngapa-ngapain, yang hidupnya udah gini aja ya, udah gini aja, buropo-buropo lah. Inilah salah satu indikasi, salah satu indikasi bangsa yang tidak akan maju Mitra Songgo Langit ya. Salah satu orang yang punya pemikiran seperti inilah yang membuat bangsa Indonesia ini tertinggal ya, gak maju Mitra Songgo Langit ya. Ini sedikit banyak berpengaruh. Jadi ayo besok di bulan Juni, di awal bulan, kita bisa menjadi pribadi yang baru, bisa pribadi yang berbeda ya, yang di kamarnya berantakan banget, ayo dibersihkan ya. Yuk kita bersolek diri, menjadi pribadi yang lebih keren, wangi ya, pokoknya gaul, pokoknya sip top, jos jos jis pokoknya. Seperti itu ya Mitra Songgo Langit ya. Dan informasi selanjutnya, ini kalau kemarin Mitra Songgo Langit, warga desa Kutorjo, kecamatan Kertosono, Nganjuk, ini dikejutkan dengan aksi seorang gantung diri di gubuk persawahan desa setempat ya. Belakangan diketahui pria ini bernama AR, berinisial AR, 47 tahun, warga Kota Madiun. Ia ditemukan tewas gantung diri di gubuk persawahan oleh petani pada pukul 6 pagi. Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi mengatakan, jadi seorang saksi bernama Witanto pergi ke sawah mendapati korban sudah meninggal dunia dalam keadaan tergantung di persawahan desa Kutorjo ya. Mendapati itu, saksi memberitahu warga lain dan perangkat desa setempat, kemudian dilaporkan ke Polsek Kertosono ya. Tim inafis Polres Nganjuk pun didatangkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi. Setelah identifikasi selesai, keluarga korban tidak menghendaki proses otopsi dengan menandatangani surat pernyataan, sehingga jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk langsung dimakamkan. Radio Sumber.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi-e? Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e ya karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti.
1: Ye, apik toh. Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
3: Power Geng Push!
4: Jangan dong! Ya! Wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Show guys! Better kita bikin cokodring baru yuk.
3: Baru? Wih, keren tek barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring
3: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
3: The mood feels good. Cokodring
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wingsworth.
0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling

bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Di karyawannya dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonon Jenengan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Java, Matur agengan panuwun sampun derek bergabung nggih. Pripun pangertosipun panjenengan mugi-mugi mitra kinasih sanggalane sedaya tansah pinaringan kesehatan, lajeng dipun lancaraken sedaya aktivitasipun wonten ing kawedangan sonten punika. Lajeng wonten Mbak Anggun Collection, salam dari ngrayun Mbak Inje. Matur agengan panuwun saking ngrayun Inje sampun derek bergabung nggih. Wonten Mas Yuda Arif, wonten Mas Etas Jamhuri. Sekeng siang Mbak Talita mugi tansah sehat saking Depok. Amin. Matur agengan panuwun kagem Mas Etas. Lajeng wonten Mas Kevin niki badhe request lagu Gerigis inggih. Cobi dalam batasane rumiyin nggih lagunipun Gerigis. Nah, niki sampun mlebet wonten ing playlist di tengah rumiyin lagunipun, mbok pilih lagunipun dereng dalem puteraken ampun geser rumiyin saking songo-songo boko kali FM. Lajeng wonten Mas Sunarto saking Jagorogo ngawi hadir, wonten Mas Rawin enje motor agenging panuwun. Waalaikumsalam Mas Rawin, sampun derek bergabung motor agenging panuwun nggih. Lajeng wonten Mas Rino RP Pro Audio. Siang Kak, nanti malam ada reaksi ngomudo di tempat depan Siwalan Melara. Oke. Matur agenging panuwun Mas Rino RP Pro Audio. Nggih, niki mbok pilih mitra kinasih sang langit badhe ningali hiburan. Nah, niki saged merapat dateng Siwalan Melara. Informasi saking Mas Rino wonten reaksi ngomudo. Lajeng wonten Humas numpang promo, kami ada lomba konten video untuk masyarakat umum ke poin IG dan TikTok kita ya. Oke. Matur agenging panuwun ya engkang sampun nembe bergabung, engkang sampun komen. Nah niki lajeng wonten Mas Supardi-Pardi. Pundi Mbak Niki? Nah niki Radio Songgolangit FM. Lokasinipun wonten ing Ponorogo, tepatipun wonten ing Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Iya, mitra kinasih sang langit lajeng wonten Mbak Rubadi. Siang Mbak Lita Penidon Nyawiji. Injih matur agengan panuwun kagem Mbak Rubadi. Lajeng wonten Mas Andi, wonten Mas Rina Rofika, Mbak niki ketawi saja. Wonten Mbak Rina sampun derek bergabung. Iya, mitra kinasih sang langit amargi pepanggihan kita tasih dangu tumugi mangke tabuh sekawan sonten. Kita jeda pariwara terlebih dahulu nggih. Setunggal lelagon kagem ngancani ruang mireng panjenengan lan kagem ngancani sedaya aktivitas panjenengan wonten ing kaladangan sinten punika wonten Gerigis saking Syahiba Saufa featuring Ajeng Febria. Nggih. Punika lagu punika request saking mitra kinasih sanggalane wonten ing TikTok.

0: Mbak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

bergabung lumantar pesan WhatsApp rumiyin nggih, niki tunggal moko tunggal dalam waosaken. Wonten 19224 angka terakhir wonten Brenda. Rekasipun lagu Kitir Sumilir injih mangke dalam puteraken tunggal moko tunggal. Salamipun kagem Inut Mahirah Jayanti injih mangke dalam puteraken lagunipun nggih tunggal moko tunggal. Lajeng ingkang sampun bergabung wonten username pun i8909 4 angka terakhirnya. Nah niki sadean minuman kekinian ki fresh Thai tea, sedia es teh dan semua varian menya. Oke. Regani pun mulai sekawan ewu kemawan mitra kinasih sang langit kagem panjenengan mbok pilih badi tumbas es. Nah niki langsung kemawan dateng ke Fresh Tahiti, alamatipun Jalan Ahmad Yani Ponorogo utawi wonten ing Teras Alfa Midi Sindoro. Oh niki dalam pernah tumbas wonten mriku matra ageng panuwun kagem sinten niki namine. Ih, ngoten kemawon nggih, matur ageng panuwun sampun derek bergabung. Mugi satyanipun laris nggih. Lajeng wonten kolom komentar TikTok Mitra Kinasih Sang Langit ingkang sampun bergabung wonten Mas Kevin Dwi Aprilio. Wonten ugi Mas Tanto Ponorogo, wonten Mas Yoko, wonten Mas Arif Nuryanto, wonten Mas Singke, wonten Mas Saleh Akbar saking Kediri inggih. Wonten Bu Ani saking Kalimantan sampun derek bergabung matur ageng panuwun nggih. Lajeng niki ingkang badhe bergabung lumantar pesan WhatsApp. Pinten nomeripun? Nomeripun wonten ing 08 3 00 00 00 monggo kita tenggal nggih. Lajeng wonten Mas Komang, wonten Mas Mahendra, wonten Mbak Ana Indriana. Oke. Okay. Terakhir panuwun kakami terkinasih sang langit ingkang sampun bergabung lan amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangkit tuntas tabuh sekawan sak menika dan puteraken setunggal lelakon rumiyin nggih. Lelakon punika rekwesipun saking Mas Branda. Salamipun kagem Mbak Inut Mahirah Jayantin. Setunggal lelakon saking Niken Salindri inggih judulipun Kitir Sumilir. Mugi lelakon punika saged dados panglipur manah panjenengan sedaya. Wilujeng midhangetaken.

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Nih sih mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata enak langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman. Yang penting

0: Yuk Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun rahasiane kan lho, Pak?
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok ta. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
3: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
5: Radio Sumberlangit

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: karo Bapak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lha carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan nebune.
2: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Pak, walah, nek ngono pupuk kasih si Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk kasih si Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Musomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Singgulah FM.
1: Inggih mitra kinasih sawangi samenika wonten ing giaran Suara Jawa. Wilujeng sonten wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia wonten ing giaran Suara Jawa. Inggih mitra kinasih sawangi wonten al kalau dengan sonten menika mbok pilih panjenengan badhe ngirimaken informasi ingkang panjenengan kirimaken monggo saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulah Nata.
1: Inggih, mitra kinasih sawangi wonten ing kalodhangan sonten punika wonten setunggal pawartos ingkang niki nggih, saya saking Kabupaten Ponorogo. Jajaran kepolisian mboten namung nindakaken tugas njagi keamanan, nanging ugi nderek ndampingi masyarakat wonten ing babagan ketahanan pangan. Salah satunggalipun dipun tindakaken dening Babinkamtib Mas Polsek Pulung ingkang maringi pendampingan dhateng peternak sapi wonten ing Desa Punturan. Menurut pemanggih dalem, langkah kados mekaten prayogi dipun apresiasi awet ketahanan pangan menika mboten namung dados tanggung jawab para petani utawi peternak kemawon, nanging ugi mbutuhaken gotong royong saking sedaya unsur masyarakat kalebet aparat pamrentah saha kepolisian kanthi wontenipun pendampingan peternak saged langkung mangertos babagan cara ngoteni ternak kanthi sae jaga kesarasan kewan saha ningkataken asil peternakanipun. Pengajeng-ajengipun program kados mekaten saged lumampah kanthi lestari lan saged gayuh langkung kathah desa sanesipun. Mugi para petani saha peternak tansah keparingan semangat anggenipun makarya, hasil panen lan ternakipun saya ningkat saha saged nyengkuyung kebutuhan pangan masyarakat. Kejawi punika, mugi sinergi antawisipun masyarakat, aparat desa, TNI, Polri saha instansi sanesipun tansah kaiket kanthi sae. Awit menawi sedaya unsur saged sesarengan lan gotong royong, kenan pangan ing Ponorogo mesti saya kuat, ekonomi masyarakat saya maju, lan kesejahteraan wekdal saged langkung ningkat. Lan mugi mitra kinasih sangga langit ikhtiar ingkang sampun katindakaken menika dados berkah tumrap masyarakat, lan saged maringi manfaat kagem generasi ingkang badhe rawuh. Inggih, mitra kinasih sangga langit satunggal lagon badhe dalem puteraken inggih punika Sasya Arkisna lagunipun Puspita Nala.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bosnya favoritku tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini.
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan ibu tuntung terus ini.
5: Makanya ganti SMU dengan tijus. Dari tijus.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang masih diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain kemerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
2: Sekarang mau lifestyle. Ini si Will Got Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Yuk Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dunia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelanjit, Buku

Dipancarkan dari Studio Sanggulangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Sanggulangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebonden Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia dan Rika Dia menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo, edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar

Bradbus. Rumah warga Pinggangan Pacitan ludes terbakar dalam hitungan jam. Ya, Mitra Songlait, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,3 FM. Tetap bersama kami di Pawitan Tirogoh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Of Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulut apa kan? Kok seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enak langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 9,2 Radio Sindoraya, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Pacitan terkait dengan rumah milik Siswanto, warga RT 7 RW 7 Dusun Blimbing Desa Gelinggangan, Kecamatan Pringkuku Pacitan, ludes terbakar pada Sabtu 30 Mei 2026 siang. Kobaran api menghanguskan bangunan rumah bagian utama hingga dapur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang tetangga yang sedang menunggui padi di sekitar lokasi. Saksi mendengar suara letupan dari arah rumah korban sebelum melihat kepulan asap tebal membumbung dari dalam bangunan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Pacitan, Sugito, mengungkapkan bahwasannya Kepala Desa Gelinggang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Mendapat laporan tersebut, petugas segera menuju lokasi dengan menerjunkan 8 personel untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar tempat kejadian. Sugito menjelaskan proses pemadaman berlangsung cukup lama karena petugas harus memastikan seluruh titik api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan menyelesaikan proses pendinginan pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan parah pada bagian rumah milik korban. Saat informasi ini diturunkan, masih melakukan pendataan terkait besaran kerugian serta penyebab pasti kebakaran.

0: 99,2 Radio Singgolaya, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songlangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta, di program Pawitan di Rogo hingga nanti tuntas pukul 17.

0: Ya, Mitra Songgalangit masih di Pawitan Tirogo Radio Songgalangit FM dan masih di Pawitan Tirogo ya di sore hari ini, karena Talita tidak sendiri. Di meja gatekeeper sudah ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita, dan tentunya sepertinya rekan Bia juga sudah siap dengan informasinya. Langsung saja ke meja gatekeeper.
1: Ya, Mitra Songgalangit, informasi setelah ini ada dari Madiun. Terdapat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan bus. Ini terjadi di Jalan Raya Ring Road Barat, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Maulana Bagas Prasetyo, 23 tahun, warga desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Korban mengalami patah tulang rusuk dan luka lecet pada bagian perut akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE6861 HITE dari arah selatan menuju utara. Dan pada saat yang bersamaan, terdapat sebuah bus Hino PO Harapan Jaya bernama polisi AG7473 US yang dikemudikan oleh Dani Irawan melaju searah tepat di belakang sepeda motor korban. Karena jarak antara kedua kendaraan sudah terlalu dekat, pengemudi bus tidak dapat melakukan upaya menghindar sehingga tabrakan tidak dapat dicegah. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Petugas yang datang ke lokasi segera melakukan evakuasi terhadap korban dan membawa jenazah ke RSUD Dr. Sudono Kota Madiun untuk penanganan lebih lanjut. Selain menyebabkan korban meninggal dunia, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan yang terlibat. Satlantas Polres Madiun Kota telah melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui secara pasti kronologi dan penyebab kecelakaan. Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk melengkapi data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Polisi juga mengingatkan seluruh pengguna jalan agar selalu menjaga konsentrasi saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, serta memberikan isyarat yang jelas ketika hendak berpindah jalur.
0: Informasi dari meja gatekeeper. Yang terasa lihat informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan dia sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan Tirogo sore hari ini, edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Kamu jangan beranjak dari 99,2 FM, terasa lihat karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam nanti. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Nuri bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: lagi like winner.
1: Show guys, better kita bikin chocolate ring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyokotnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Chocolate ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Chocolate ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
0: The mood feels good. Choco Drink
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wingsworth.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: dulu kali ya.
1: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Sungguh Langit.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendak. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendak. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal, itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini, tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba, hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Faqqu raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman atau miskinan sama teraba. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw sabri wa tawassaw bil marhamah. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Ya kan? Oh itu amon. Ya mendimas. Memberi makan orang. Yatiman zama kraba. Oh miskinan zamat raba. Baru dia katakan, tsumma kana minal ladzina amanu, ha apa? Wa tawa

Sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Ya kan? Kalau kita tidak harus burak lah. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah faham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Nah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya. Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih, saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Nah, satu saya menyimpang sedikit. Dikatakan itu Pak Kures berkata, Allah taubat. Taubat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Kata sementara ulama, siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya, diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis,

0: siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh?
1: Dekat.
0: Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma, Allah meneriaki keduanya, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Ya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu, tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh, itu orang begini ditangkap loh, itu pengajaran Tuhan buat Anda. Ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu, karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi, kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataitu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Nah, beritahu tuh orang-orang. Gak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki. Harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki. Tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini. Kita beri contoh yang lebih mudah, sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Dua macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi, saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asmaul Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya ini. Uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak. Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi Al-Adawiyah berkata, "Annaka ahlun lidaka," karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, "Fa amma allazi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka." Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dikatakan wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujub hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Nah, baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzaka li walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku. Tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Kenal enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu.

0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: Kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun rahasiane
2: karo Bapak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair, sumadyo dateng
3: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sunirman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Ini Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: lambat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa, Nek?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang, Nek.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Sungguh senang sekali rasanya ya pada kesempatan malam hari ini pada Minggu 31 Mei 2016 dia kembali dapat menyapa mitra Sungguh. Dan tentunya pada kesempatan kali ini dia akan menemani waktu istirahat Anda dengan berbagai informasi yang menarik. Dan apa kabarnya mitra Sungguh pada malam hari ini? Semoga mitra Sungguh dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga dapat menikmati suasana pada malam hari ini dengan penuh ketenangan. Dan tak terasa pada hari ini ya, akhir pekan sudah berada di penghujung waktu. Dan rasanya baru saja ya, mitra Sungguh Langit kita menikmati di hari Sabtu. Dan ternyata hari ini sudah di hari Minggu malam. Tentunya ini sudah termasuk ya, di penghujung weekend atau penghujung akhir pekan, yang artinya besok kita kembali

0: melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga di hari weekend ini, apapun yang melakukannya, baik itu berkumpul bersama keluarga, jalan-jalan, ataupun mungkin memilih beristirahat di rumah sambil menikmati suasana malam, semoga akhir pekan Anda membawa kebahagiaan dan menjadi kesempatan bagi Anda untuk mengisi kembali energi sebelum memulai aktivitas esok hari. Dan maka dari itu, jangan lupa bagi mitra sonat untuk beristirahat yang cukup agar tubuh tetap fit dan siap menyambut hari Senin dengan semangat yang baru, karena besok juga kita memulai bulan yang baru, yakni bulan Juni. Dan yang mitra sonat, bagi Anda yang memiliki informasi bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena sejumlah informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap di 99.2 FM Radio Sang Langit.
1: Radio Sang Langit.

Sakuna Shazaira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Yang Mitra Sumangit masih di Gerahat. Kali ini pukul 18.36. Untuk informasi pertama, ini terdapat informasi terkait pria asal Madiun ditemukan tewas tergantung di gubuk sawah di Kabupaten

0: Nganjuk. Warga Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dikejutkan dengan aksi gantung diri seorang pria di gubuk persawahan setempat pada Sabtu 30 Mei 2020. Diketahui bahwa pria itu berinisial AR, 47 tahun, warga asal Kecamatan Kertorejo, Kota Madiun. Dia ditemukan tewas gantung diri di gubuk persawahan yang ditemukan oleh petani pada sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Menurut hal tersebut, saksi memberitahu warga lainnya dan perangkat desa setempat. Kemudian dilaporkan ke Polsek Kertosono sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim inafis Polres Nganjuk didatangkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi. Adapun hasil identifikasi dari tim inafis, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Dan dugaan sementara, ini korban diduga bunuh diri. Dan setelah identifikasi selesai, keluarga korban tidak menghendaki proses autopsi. Dan artinya, keluarga korban ini menandatangani surat pernyataan, sehingga jenazah korban langsung dibawa untuk segera dimakamkan. Dan untuk motif korban melakukan bunuh diri, pihak kepolisian masih dalam pendalaman dengan Reskrim Polsek Kertosono. Dan ya, mitra saya, peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan dan tentunya menyisakan duka mendalam bagi keluarga maupun orang-orang terdekat korban. Dan berdasarkan keterangan kepolisian, korban ini ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk persawahan di wilayah Kertosono, Nganjuk. Dan hingga saat ini motif pasti kejadian tersebut masih dalam pendalaman pihak berwenang. Nah, tentunya informasi seperti ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita ya. Terutama perhatian, komunikasi, dukungan dari keluarga maupun lingkungan ini terkadang memang sangat berarti bagi orang-orang yang sedang menghadapi tekanan ataupun masalah-masalah berat. Dan tentunya kita juga berharap agar keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan semoga korbannya dapat diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dan sementara itu bagi masyarakat ini juga diimbau ya untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang serta tetap menghormati privasi dari keluarga korban. Dan yang minta selalu tetap di 99.5 FM Radio Sangat karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sangat.

0: Pangkalang Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul, Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim buruk itu tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi, enek syaratnya.
2: Apa syaratnya?
1: Nek nungirin bekicot, karo dikirim koma.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

sekali di Graha Wartono. Kali ini masih bersama gue yang akan menemani hari Minggu malam Anda. Dan kami sudah berhasil menghimpun sejumlah informasi dari meja chat kita. Dan ini ada satu informasi dari Kabupaten Magetan terkait operasional 11 dapur MBG atau makan bergizi gratis yang ada di Magetan yang di stop sementara karena terkendala standar IPA atau instalasi pengolahan air limbah. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Magetan untuk sementara ini mengalami gangguan. Sebanyak 11 satuan pelayanan pengenalan gizi atau SPPG dihentikan operasionalnya karena sarana instalasi pengolahan air limbah atau IPA belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pengadilan operasional tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 2741/D/TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026 tentang pengadilan operasional sementara sejumlah SPPG di Jawa Timur. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan yakni Wali Kristanto membenarkan adanya penghentian sementara terhadap sejumlah dapur MBG di wilayahnya. 11 SPPG yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan, yakni SPPG Magetan Lembeyan Pupus, SPPG Magetan Panekan Milangsari, SPPG Magetan Panekan Banjarjo, SPPG Magetan Takeran Kuanharjo, dan SPPG Magetan Karas Sobantoro. Kemudian juga ada SPPG Magetan Karas Temboro, SPPG Magetan Panekan Milangsari 2, SPPG Magetan Karas Temboro 2, SPPG Magetan Magetan Kepolorejo, SPPG Magetan Kawedanan, dan juga SPPG Magetan Sukomoro Tambak Mas. Dan akibat pengundian operasional tersebut, penerima manfaat program MBG di wilayah yang dilayani 11 dapur tersebut untuk sementara waktu belum mendapatkan layanan makan bergizi hingga proses pengenahan selesai dilakukan. Kabid Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan atau DLHP Magetan, yakni Awang Arifaini, menyebut bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Magetan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada penerima manfaat juga telah dilakukan melalui instansi terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penghentian sementara layanan tersebut. Menurut Awang, sebagian besar penyebab penghentian operasional berkaitan dengan sarana IPA yang masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai standar yang ditetapkan. Karena itu, pemerintah daerah bersama BGN terus mendorong pengelola SPPG untuk segera melakukan perbaikan sehingga operasional dapur dapat kembali berjalan. Satgas MBG juga diterjunkan untuk melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap proses pemindahan di masing-masing lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perbaikan berjalan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi standar yang dipersyaratkan sebelum operasional kembali dibuka. Dan yang mitra sangat informasi terkait penutupan 11 dapur MBG di Magetan ini tentu menjadi perhatian masyarakat ya, karena jika memang MBG ini ditutup sementara tentu berdampak kepada siswa ya yang tidak mendapatkan alokasi MBG untuk sementara waktu. Dan selain itu pengalaman limbah ini juga menjadi perhatian penting bagi pihak-pihak terkait ya, agar meningkatkan persyaratan ataupun lebih menegaskan ya terkait pengelolaan limbah ini agar tidak berdampak kepada masyarakat, karena banyak dari MBG ini masih di lingkungan masyarakat ya tempatnya. Jadi alangkah baiknya agar IPAL ini benar-benar dilakukan secara optimal ya, karena jika tidak optimal pasti berdampak kepada lingkungan sekitar seperti halnya bau, kemudian bisa saja tersumbat dan juga mengundang untuk hewan-hewan seperti lalat dan juga nyamuk berkerumun ataupun berkumpul di sekitar pembuangan limbah tersebut, dan tentunya itu juga akan berdampak kepada wilayah sekitar seperti itu. Dan semoga ya pemerintah dan juga pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah tersebut agar layanan MBG ini dapat kembali beroperasi dan para siswa dapat memperoleh manfaat dari program tersebut. Negerinya harus ada evaluasi ya agar dapat memperbaiki kekurangan sehingga program MBG ini dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan untuk kedepannya. Baik, ini terima kasih tadi semasa Kodam FM Radio. Semangat, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda.

Ya, mitra Solusi bersama BIA di Geraha Warta kali ini pukul 19.27. Dan pada kesempatan kali ini BIA akan memberikan satu informasi terkait layanan pajak kendaraan ya dari KB Samsat Kabupaten Ponorogo. Karena selain perawatan rutin, jangan lupa ya mitra Solusi untuk selalu memperhatikan kelengkapan administrasi termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, adapun jadwal layanan Samsat Induk ini beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 8 Kemitan Ponorogo. Adapun layanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk ini adalah pengeluaran pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan juga balik nama. Adapun jadwal layanan ini dimulai pada hari Senin hingga Kamis dari pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan juga di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Adapun persyaratan untuk pajak tahunan ini adalah STNK asli, kemudian identitas asli seperti KTP, SIM ataupun KK. Kemudian untuk syarat pajak 5 tahunan ini adalah STNK asli, KTP asli, BPKB asli atau surat keterangan jaminan beserta fotokopi yang sudah dilegalisasi. Kemudian ada surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan. Dan juga yang terakhir adalah cek fisik kendaraan. Dan bagi Anda yang ingin balik nama, adapun persyaratannya adalah membawa KTP pemilik baru asli. Kemudian ada surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan. Yang ketiga ada kuitansi pembelian bermaterai bagi pemindah tanganan karena jual beli. Yang kemudian ada BPKB asli, STNK asli dan juga cek fisik kendaraan. Adapun jam layanan cek fisik ini dimulai di hari Senin hingga Kamis dari pukul 8 hingga pukul 12 dan juga di hari Jumat sampai dengan Sabtu di pukul 8 hingga pukul 11. Dan pajak 5 tahunan yang baik namanya hanya bisa dilakukan di Samsat Induk saja. Tapi jika Anda ingin melakukan pembayaran pajak tahunan ini bisa dilakukan di Payment Point. Sebetulnya di Payment Point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian juga ada di Payment Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Ada juga Payment Point Kaunan beralamatkan di area Bank Jatim Kaunan, Jalan Raya Sumarata nomor 5 Kecamatan Sumarata Ponorogo. Selain Payment Point juga ada Samling atau Samsat Keliling. Ini yang pertama ada Samling Pulung di halaman kantor Kecamatan Pulung Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung Ponorogo atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit depan Ahas Taman Sari Sambit Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58 Taman Sari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Adapun jadwal layanan ini dimulai dari hari Senin hingga Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan juga di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu juga ada Payment Point Malang Juanda. Ini juga beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Adapun jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat dari pukul 16 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun pembayaran melalui kasir Samsat Induk ini bisa menggunakan layanan non tunai edisi atau kartu debit dan juga kris. Sedangkan untuk layanan di Payment Point dan mobil sanding hanya bisa menggunakan layanan non tunai kris. Dan bagi Anda yang ingin menanyakan sebuah informasi ataupun terkait layanan pajak juga bisa menghubungi via WhatsApp di 0812 8200 0451. Dan demikian tadi informasi layanan pembayaran pajak kendaraan dari KB Samsat Kabupaten Ponorogo. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan juga bisa menjadi pengingat bagi mitra semuanya untuk selalu tertib administrasi serta melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu. Dan yang mitra semuanya tetap di 99.5 FM Radio Semangat karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
Yayasan

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang melelice, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mbak, sepur neng Jakarta wis liwat to, Mbak?
2: Wis, Bu. Telat awakmu. Wis budal ke jam 7 mau lho.
1: Waduh, lek sepur neng arah Banyuwangi wis liwat purung to, Mbak?
2: Ya sik tase to, kira-kira 10 menitan lah.
1: Lah nek sepur neng Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lek iku yo engko awan jam 12 budale. Sik ta, Bu. Kowe iki tek kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
1: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah, alah.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngurus apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Ternyata tempat yang sekilang. Fresh banget ya aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya iki apik apik tenan. Kudung iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putin, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Mentes lho. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus ya terus, hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

Mitra Sungai Musi di Graha Warta. Kali ini pukul 19.51. Untuk informasi selanjutnya, berasal dari Kota Tulungagung. Sebuah truk box pengangkut ikan laut terguling di jalur lintas selatan atau JLS Pantai Gemah, Tulungagung. Akibatnya muatan ikan berserakan dan pengemudi mengalami luka-luka. Kasal Lantas Polres Tulungagung, yakni AKP Muhammad Taufik Nabila, mengungkap bahwa kecelakaan ini terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 pagi.

0: pagi hari. Truk box Mitsubishi Canter S8207JN ini dikemudikan oleh Askuri, 59 tahun, warga desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kecelakaan bermula saat kendaraan asal Lamongan tersebut hendak mengirimkan ikan ke cold storage di desa Tasik Madu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Saat melintasi turunan di jalan es, truk berusaha mendahului yang ada di depannya. Namun, di saat itu, kendaraan justru oleng dan kemudian menabrak pohon dan terbalik di bahu jalan sebelah kiri. Kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan kendaraan mengalami kerusakan berat dan seluruh muatan ikan tumpah di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, sopir mengalami luka serius di kaki, sedangkan kernetnya luka lecet di kepala, dan sekarang dirawat di RSUD Dr. Karnani Campur Darat. Hingga saat ini, kendaraan telah dievakuasi dari lokasi kejadian. Dan pihak kepolisian mengimbau untuk para pengguna jalan untuk berhati-hati saat melintasi jalan S. Tulungagung Trenggalek dan tetap mematuhi aturan lalu lintas. Dan ya, terselamat peristiwa tadi ya, ini tentu menjadi peringatan penting bagi seluruh pengemudi angkutan barang untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan. Dan jika ada jalur dengan medan berkelok, tanjakan ya seperti JLS memang membutuhkan konsentrasi tinggi serta kondisi kendaraan yang benar-benar prima. Dan juga faktor pengemudi ini perhatian serius karena muatan yang berat ini harus dipastikan tersusun dengan baik dan sesuai kapasitas kendaraan agar tidak mempengaruhi keseimbangan saat melintas di jalur yang cukup menantang. Dan harapannya kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, baik pengemudi maupun perusahaan angkutan agar lebih memperhatikan aspek keselamatan kerja dan juga kelayakan dari kendaraan itu sendiri.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Dan ya, mitra sahabat, informasi tadi sekaligus mengakhiri percobaan kita di Geraha Warta Malam edisi Minggu 31 Mei 2020. Dan jangan berpindah channel lebih dahulu karena masih banyak program yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 24. Baik, saya Bia pamit undur diri. Terima kasih selamat melakukan istirahat di hari Minggu malam ini. Semoga hari Anda menyenangkan.
1: Radio Sanggulang.

0: Beh, makane to sinau, maca buku ben pinter.
1: Enggih, Bu, kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
0: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku, Bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Ibu genti tak bedheki. Siapa?
0: Apa kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
2: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, Bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, Bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Teh jus.

takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.

0: Informasi dan solusi.
1: Sebelas Radio Songkolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songkolangit. Berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Graha Warta edisi Minggu 31 Mei 2026. Sampai nanti jam 9 malam, 1 jam ke depan beberapa informasi update akan hadir menemani Anda. Jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan informasi, informasi terbaru dari kami. Hanya di 99,2 Radio Songkolangit FM.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata enak langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Nusantara, informasi dan solusi.
1: Masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit, sebuah kecelakaan tunggal terjadi jalur lintas selatan kawasan Pantai Gemah, Tulungagung pada Minggu pagi. Sebuah truk box pengangkut ikan laut terguling di ruas jalan menurun hingga menyebabkan muatan ikan berserakan dan mobil mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Muhammad Taufik Nabila mengatakan truk Mitsubishi Canter bernopol S8207JN yang dikemudikan Askuri, warga Kecamatan Brondong Lamongan, saat itu sedang dalam perjalanan mengirim ikan ke cold storage di Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Saat melintasi turunan JLS di depan Pantai Gemah, Desa Kebo Ireng, Kecamatan Besuki, truk diduga oleng ketika hendak mendahului kendaraan di depannya. Kendaraan kemudian menabrak pohon dan terbalik di bahu jalan. Akibat kejadian tersebut, truk mengalami kerusakan cukup parah dan seluruh muatan ikan tumpah di pinggir jalan. Sopir mengalami luka serius pada bagian kaki, sementara kernet hanya mengalami luka lecet di kepala. Keduanya menjalani perawatan di RSUD Dr. Kerneni Kecampur Darat. Petugas telah mengevakuasi kendaraan dari lokasi dan mengimbau pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat melintas di jalur JLS Tulungagung Trenggalek.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, tante. Ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Dan 9,2.

Kembali di Radio Sonora Geraha FM, mitra Sonora dan tuntas sudah kebersamaan kita di program Geraha Warta. Lanjut lagi setelah ini ada program Sendu Senandung Rindu sampai jam 12 malam. Jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.

99,2 Radio Songkulangit FM. Selamat malam Mitra Songkulangit semuanya. Anda masih mendengarkan di program Sendu Selalu Rindu Pesona Tambang Kenangan. Masih menemani Anda di malam hari ini ya. Sampai tuntasnya jam 12 malam, 3 jam ke depan Heru bakal hadir menemani Anda. Siap menemani sampai jam berarti 3 jam dong ya. Iya, betul banget, 3 jam sampai jam 12 malam nanti. Beberapa lagu-lagu kenangan bakalan hadir menemani Anda. Yang mau bergabung ataupun yang mau merapat bareng, silakan saja di 0811 3555 99.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Gini, pake sengkeli utawa ngabar, panen gak diurangi nanti.
1: Ya mesti wae pak, pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh alah, terus sama solusi sing luwe jamin.
1: Jelas ana pak, kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo, toko Santani Jaya Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: lagi winner.
1: Shout guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren tek barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: Rio coklat gaugianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
0: The mood feels good. Choco Drink My mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wingsuit.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Cepat, mempercepat, promo sedang hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, judul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Sungai Langit

0: Hi!
1: Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Sparkling Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
1: Hai, eh kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: shot guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: The mood feels good. Choco Drink my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wingsworth.
2: Hey Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kulit

Terus teman kembali pada Radio Songkolan Kita FM. Selamat malam Mitra Songkolan Kita semuanya. Saya masih balik lagi dengan beberapa lagu ya. Lagunya lagu-lagu kenangan yang ngajakin kamu bernostalgia bareng. Mungkin untuk Anda yang lagi bergabung ya, yang lagi merapat, selamat malam aja untuk Mitra Songgol Langit. Dan yang lagi beraktivitas, yang lagi berkegiatan, apapun yang Anda lakukan saat ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan Mitra Songgol bisa bergabung juga. Caranya di 0813555992 ya. Ingat ada kerja semuanya adalah hal-hal yang gitu loh ya. Jangan sampai hal-hal buruk mengintai Anda, dan semoga apa ya, semuanya sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan gitu. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau kita bisa lakukan sekarang, is okay.

Oke, tapi kalau memang suatu saat nanti bisa melakukannya, ya itu adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki gitu ya. Yeah, I don't know. Tapi yang jelas Mitra Songkul Langit malam aja nih untuk semuanya, untuk Anda yang lagi bergabung saat ini. Saya masih dengan lagu kenangannya. Oh ya, yang mau gabung boleh banget loh ya. Malam hari ini saya masih tetap setia bakalan nemenin kamu dengan lagu kenangannya. Sekali lagi, yang mau bergabung boleh banget. Saya temenin pokoknya ya. Ada yang mau request lagu? Silahkan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

Ya, mitra semuanya, lagu dari Gomloh ya, dengan judulnya Kebiar-Kebiar yang baru saja saya hadirkan malam hari ini. Semoga membuat hatinya juga ikutan kebiar-kebiar gitu ya. Malam hari ini saya ucapkan selamat malam untuk semuanya, untuk yang lagi dengerin dan juga yang lagi merapat bareng. Saya masih dengan beberapa lagunya ya, lagu-lagu kenangannya, lagu-lagu tempo dulu di era 70-an, 80-an, 90-an. Nah, misalnya ini udah jam 12 ya, udah memang waktunya udah mau mepet banget. Ini mau tidur, mau ngantuk ya. Pasti banyak yang udah ngantuk juga, sama saya pun juga merasakan hal yang sama gitu ya. Ya udah, kalau mau tidur ya tidur aja, jangan dipaksakan untuk bangun, apalagi untuk sesuatu hal yang mungkin tidak ada gunanya, yang membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu gitu ya. Apalagi besok, tapi besok Senin dan besok tanggal merah gitu ya, libur kan ya, masih libur. Ya udah, ngapain, nggak ngapa-ngapain, ya mending ngapain aja gitu ya, terserah juga sih. Ya selamat menikmati aja kalau gitu ya. Oke deh, untuk Anda semuanya, untuk Mitra Songgolangit yang lagi dengerin malam hari ini, saya masih bakalan nemenin kamu sampai jam 12 malam ya. Yang mau gabung monggo, boleh aja. Boleh banget lo malahan ya. Saya temenin dan bakal ngajak kamu bernostalgia bareng. Di 0811 3555 992.

jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Sakuna Shazaira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: mempercepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, judul alun-alun Ponorogo. Tetap

0: Buana Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Senin 1 Juni 2026. Kami memberikan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi, selamat beraktivitas ya, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM Ponorogo tentunya ya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian. Lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songgolangit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit di pukul 6 lebih 29 menit ya, atau nah ini pas ya setengah 7 ya. Jadi nunggu momentum pas setengah 7 ya, di pagi yang dingin sekali ini ya Mitra Songgolangit ya, karena kita benar-benar sudah memasuki musim kemarau ya. Bulan juga terlihat cerah sekali di beberapa hari terakhir. Ini mempengaruhi angin dan juga pergerakan dari air laut ya Mitra Songgolangit, membuat suasana atau cuaca menjadi lebih jegidit ya, atau mendiding atau atis atau adem ya. Tadi informasi dari Mas Fatih ya, di wilayah Desa Temon Mitra Songgolangit ya, pagi hari ini mencapai 18 derajat atau 19 derajat ini, wah dingin sekali itu ya. Ini kalau di wilayah luar kotaan ya, tadi sempat mencapai 23-24 derajat Mitra Songgolangit ya, kisaran seperti itu ya. Dan mungkin di tempat Anda juga sama, ini rasanya pagi hari ini lebih dingin, lebih berdinding daripada biasanya ya. Dan hari ini Mitra Songgolangit 1 Juni kita memasuki bulan yang baru ya. Di bulan Juni ini ada 30 hari ya. Di hari ini masuk bulan Juni, kita sudah disambut dengan tanggal merah ya. 1 Juni diperingati juga sebagai hari lahir Pancasila Mitra Songgolangit, dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Peringatan ini mengenang momen bersejarah saat Presiden Soekarno atau Bung Karno ya pertama kali menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI ya. Ini sejarah singkat Mitra Songgolangit, istilah Pancasila pertama kali dicetuskan pada oleh Bung Karno pada saat sidang BPUPKI. Dalam pidatonya beliau mengusulkan 5 asas dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Pertama resmi 1 Juni ya, sebagai hari lahir Pancasila sekaligus libur nasional, ini ditetapkan pada keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden Jokowi waktu itu ya. Jadi tanggal 1 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan sekaligus libur nasional. Peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan agar tetap relevan dalam menjaga kebinekaan di tengah tantangan modernisasi. Jadi hari lahir Pancasila Mitra Songgolangit berbeda dengan hari kesaktian Pancasila. Jadi masih banyak teman-teman yang bingung membedakan ya hari lahir Pancasila dan juga kesaktian Pancasila ya, yang ditetapkan setiap tanggal 1 Oktober. Jadi hari kesaktian Pancasila diperingati untuk mengenang peristiwa G30 SPKI ya. Jadi bagaimana ideologi negara berhasil dipertahankan, ideologi Pancasila Mitra Songgolangit. Dan ya, tentunya banyak upacara Mitra Songgolangit, Prabowo Pajar Padung di Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ya, yakni Muhammad Khodori mengatakan kepastian kehadiran Presiden akan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ya, yang akan digelar hari ini untuk memperingati hari lahir Pancasila ya di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Jadi hari ini Mitra Sungguh Langit ya, tanggal merah apa, kenapa ya? Karena hari ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.
1: Radio Sungguh Langit.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
3: Hey Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Клан Педия. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggul Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon daya Sik bingung aku mbak.
2: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi.
1: Ye, apik toh.
3: Eh, aduh. Dadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Five.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong,
4: Sparkling Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Five.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit. Mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.